0: amaulire wano mchitongole cha maulire cha radio budu wetu sinzi doku kunganyiza maulire gona okufambuli kanyomero kagwanga nebwedu wegwanga netuge kenenya wamuno kugasensula olu netuga kutusako
1: kadeka maulire nze sonko judi mzukuru wachisoro oga kusomera
2: ze prosi kabanda na nyanzi okutusaka maulire ago budu bono
0: amaulire bulisawa
3: omogave mzukuru wa nduguwa chibamba salim nze ntere deoga basomera
0: ngaga kusome wabasomi wafaba kugwa benja ulo
4: maulire gabi abu subu zinga noga kusomera ndi dembe Devisin
5: kadde kamauli dago budde unonga no gakusomera ndi sebufu matia
0: kati ulidiza nga mauli ya matufa gesigika budi kadde budi sawa amauli da budi sawa wano radio yomuntu wa budi jo radio budu

0: Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha radio budu. Wetu sensi doku kunganyi sa maulire gona. Okufambuli kanyomedo kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusa ako.
1: Kadika maulire, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
2: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusa ka maulire ago budu bono.
0: Amaulire buli sawa.
3: Omogave mzukuru andu kwa chibamba salim. Nze enterede oga basomera.
0: Ngaga kusome wabasomi wafaba kugwa benja ulo.
4: Maulire gabi abu subu zingan, oga kusomera ndi dembe Devisin
5: kadde kamauli da gobu de unonga no gakusomera ndi sebufu matia
0: katuli dzanga mauli da matufa gesigika buli kadde buli sawa amauli da buli sawa wano radio yomuntu wabuli jo radio budu

Amanya Jackie Patra mnyukute nene jetuliano vibe ziri wagulu biti agamba tia Zahara Toto Sempi Jarat Rust Test Ugambo tia agamba tia Umari Ulira Dube serebu ugambo tia umichukuba tia

mwenda 0758 mkaga munya 00 sembi yao mkaga mwenda oba 0705 atanu munya chenda mubiri chenda mukaga 0705 atanu munya chenda mukaga chenda mubiri chenda mukaga 0705 atanu munya chenda mubiri chenda mukaga oba 0708 biri chenda munana savu mwenda ana munana 0708 biri